0: Ndi mitambo ine ya tambiwa tshifhinga tshoṱhe. Mazote. U tou vhona zwino ri tshi khou sedza ṅwedzi kana hezwi zwi khou ri vha ri khou ṱangana, huṅwe u ṱangana masipala yoṱhe ya Vembe i tshi khou tamba nga tshayo. U bva hanefho ndi hune ra dzavha ri tshi khou nanga vhatambi vha khwine u ya nga mitambo heyi yoṱhe ye nda yevhala. Musi ri tshi ḓo vha ri khou ḓi preparela vhane vha ḓovha vhane vha ḓo wina vha ḓovha vha tshi khou vhona vha ḓo nangiwa uri vha ye vha ri imele kha mitambo ya province ine ya ḓovha i khou tamba ṅwedzi onoyu kha tshiṱiriki tsha Mupani ine Tsanini ine ya ḓovha i khou tamba uva dzi 25 u swika dzi 27 ṅwedzi wonowu bili kha vhathu mitambo ndi tauti ndi ambe zwiṅwe zwithu khesika mitambo inoni musi hezwi ni tshi khou nkwama uri ṱhamusi ndi dze ndi ambe naiwe na vhathetshelesi hafha radioni ndo vha ndi tshi khou u tamba mutambo onowu mara ndi sa khou tou tamba uri ndi khou tou tamba sa mutambo ndiko vha ndi khou ita zwa nyonyoloso une nda vha hone ngawo nga khadi vha vha zwi vhona ndi mutambo wa dovha wa thusa kha nyonyoloso magoza zwino ri khou itela zwori vhathu vha songo tou dzhie mitambo vha vhona u nga ri ndi mbvimvumvusa fhedzi i vha i tshi khou dovha ya kona u thusa na kha mutakalo washu. Mutambo wo no nga ndode vha tshi vhona zwi ḓivha zwavhuḓi hu na heila tombo ḽine ra vha ri khou ḽi shumisa ri khou ḽi posele kuiswa nkana fhasi ḽo no pfhi gate nga luambo lwa Tshivenḓa zwo teaho heila ri kanda mutambi wa uri u vha a songo ḽi sedza mara u kone u ḽi gavha a dovha a dzhia na matombo maṅwe fhasi a songo vhona uri a songo thoma a sedza hezwa zwithu zwi vha zwi khou thusa mbalo saintsi kha muthu onoyo. Zwino kha ri tendele vhana vhashu vha tambe heyi mitambo vha songo ri ṅwana u khou ḓi tsikipanza zwiambaro na mini zwoṱhe kha vha tendele vhana kha vha ri ḓivhe ndi singo tie nda timatima ndi zwi aradioni muṅwe na muṅwe thetshelesa miṅwani yo nanga mina mitano yo fhela ro vhuya ra vha na ṅwana ono bva kha vundu heḽi o tsho ya USA o tou ṱuwa nga mutambo onoyu wa ndedo. Ndi dovhe ndi zwi khou sedze uri heyi mitambo ye nda i amba i koneswa nga maanḓa hanefha Vembe. Zwi amba zwori Vembe kha mitambo ya sialala ndi yone ine ya vha ri i khou thoma. Zwino ri kati zwino vhathetshelesi vha mpfhe zwavhuḓi ri kati ri khou ita uri na mutambo hoyu wa Musangwe ri u dzhenise na wone u vhe mutambo wa vhutaime kha heyi ya sialala. Ri bizi ri kha zwi ro dzula fhasi ri khou shulishuka uri na wone ri u wane u tshi wele kha mitambo heyi ya ṱahe ine ya vha uri i wela kha ya sialala. Ndaa.
1: Khaedu khulwanesa ine vha khou ṱangana nayo musi zwi tshi ḓa kho vhona zwori mitambo heyi ndi ine ya dzhielwa nṱha u fana na bola ndi ifhio?
0: U tou amba ngoho heyi mitambo yone ri khou wana sapoto nga maanḓa kha maanḓa tshitiri tsha Vhembe ri khou wana sapoto fhethu hunzhi ri na hezwa zwino pfhi dzi hu na dzi sport hub hu na dzi hub kha dzi area nnzhi kana kha mivundu minzhi kanepo ri na vhashumi vhane vha shuma vhathu vha muhasho onoyu wa mitambo vhane vha vha tshi khou funzedza ene vhathu vha khou zwi funa nga maanḓa hu na vhana vhanzhi zwikoloni i khou tambiwa mitambo ndi khou amba a ri tou vha na thaidzo ine ya vha hone ṱhukuṱhuku ine ra vha ri khou tovha ri kone ui humbela kha lushaka ndi ya uri musi hezwi mba matshelo nga mugivhela ri tshi khou tamba hafha ha mudavhula vhabebi vhashu vha vhana vha ḓe na perekedze vhana vha ḓe vha vhone vhana vhavho vha tshi khou tamba heyi mitambo vha ḓe vha ri ṅwana arali a tshi khou vhona vhabebi vha hone na ene u tamba a na mafulufulu. Hezwi zwine nda khou zwi amba ndi zwine ra zwi vhona arali kha dziṅwe dzi ḓorobo kana kha zwiṅwe zwizwi hune vhabebi vha ḓa vha ṱalela vhana vha tshi khou tamba nga maanḓa maanḓa zwi itea fhethu hu nonga dziḓoroboni vho Tshitandani vho Pulukwani hanefho zwi vha zwi khou itea vhabebi vha ya vha ta zwino ri kundela hani riṋe hune ra dzulani kha vhuko haya mahayani uri ri ḓe ri vhone vhana vha tshi ri vha ṱuṱuwedze mara arali ṅwana wavho a vha tshi khou tamba vha tshi khou mu ṱuṱuwedza vha tshi khou mu ha tou pfhi matshelo u wina Cape Town ndi vhone vhono dala vha maphanda vha hangwa uri mara vha vha sa khou mu tikedza zwino kha vha mufhe mafulufulu kha vha fhefana mafulufulu tshifhinga tshoṱhe musi vha tshi tamba ndi yeneyo khaedu ine a ri khou i wana kha vhabebi u tikedza vhana vhavho ṅwashi.
1: Hu na nḓila ine kha musimu wanga amba kuri a ri ḓivhi zwori hu tambiwa nga nḓila nga thandade ri khou amba nga intonga ri khou amba nga dricopi ri khou amba nga jaskedri.